Ya semalam kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro ya sobat. Masih di perjalanan Ike pagi hari ini. Yang baru merapat ya baru bergabung ya, selamat pagi saja. Cuaca benar-benar sudah mulai cerah. Jadi untuk sobat yang juga sudah mulai sibuk dengan saat berrutinitasnya ya. Tapi kalau bunda-bunda cantik, mamam sayang, ya ibu rumah tangga saja. Cara ini ratawan naik penggawean katanya. Hanya ibu rumah tangga jangan ya. Justru ibu rumah tangga jam segini ini adalah orang yang sudah paling sibuk, super sibuk ya. Nek duwe anak sekolah, ya jam Yahmin iki wis bar ngeterni sekolah, wis bar nyiap nih sarapan, wis bar me opo-opo. Pemenen nek duwe anak bayi, jam Yahmin iki wis gak karo-karoan, melayu ngalor, melayu ngidul gitu ya. Jadi jangan menyepelekan kalau hanya sekedar ibu rumah tangga gitu ya. Karena tanpa ibu rumah tangga, berantakan itu jadinya rumah ya. Ibu rumah tangga adalah ibu yang paling strong dan paling kuat sedunia. Pokoknya ya Wonder Woman full. Apa-apa sedelok lagi melek we. Bu, ma, bunda, mami gitu ya. Kok kaos kaki gak enak ya sing diceluk sapa? Bu, ma. Topine gak enak ya sapa sing digoleki? Sarapane gak enak ya sapa sing digoleki ya. Jadi semangat untuk para ibu rumah tangga yang pagi hari ini sudah benar-benar super sibuk ya. Entah itu di dunia perdapuran, percucian, pergombalan, penyapunan, semuanya pokoknya ya semangat luar biasa. Meskipun hanya seorang ibu rumah tangga, tapi nanti bisa mencetak dan menghasilkan generasi-generasi penerus yang bukan hanya menjadi ibu rumah tangga saja ya, bisa menjadi dokter, bisa menjadi guru, bisa menjadi angkatan, pokoknya semuanya ya. Semangat untuk ibu rumah tangga. Oke, yang pagi hari ini juga masih baru bersiap-siap karena memang kebetulan agak siang rutinitasnya. Jadi mungkin masih sarapan dulu, masih beberes dulu dan lain sebagainya. Biar juga makin semangat pagi hari ini tetap merapat di 96,6 Radio ini Bojonegoro sobat ya. Nah kali ini sobat, saya nemu artikel nih di sini nih yang mana ini mengingatkan kita bahwa organ tubuh kita ini juga ada piketnya, ada cara kerjanya sendiri. Jadi kita juga harus menjaganya dengan baik dan kita juga harus mengistirahatkannya dengan baik ya. Yang pertama ada paru-paru sobat Basem ya. Paru-paru ini di jam 3 sampai jam 5 pagi ini paru-paru melakukan detoksifikasi. Jadi wajar jika batuk atau bersin di pagi hari. Nah, sering batuk atau bersin enggak di pagi hari ini? Kalau enggak berarti ada yang salah. Tapi kalau batuk dan bersin setiap pagi itu berarti Anda benar-benar sehat karena paru-paru bekerja. Kemudian yang kedua adalah usus besar ya. Usus besar ini di jam 5 sampai jam 7 pagi ini membuang racun saat BAB. Jadi wajar kalau pagi suka mules-mules, suka ke kamar mandi ya. Itu adalah hal yang wajar, berarti Anda sehat ya. Kemudian ada lambung ya. Lambung ini dari jam 7 sampai jam 9 pagi ini menyerap makanan secara optimal. Jadi jangan skip sarapan ya. Jadi sarapan itu benar-benar yang tepat di jam 7 sampai jam 9 pagi. Nanti dia akan diserap dan akan menjadi energi untuk tubuh kita. Jadi gak numpuk jadi lemak ya. Jadi yang mungkin ogah-ogahan sarapan ya pagi hari, jangan. Karena ternyata pagi hari ini adalah waktu yang tepat juga untuk kita sarapan. Kemudian ada limpa. Limpa ini bekerja dari jam 9 sampai jam 11 siang, mengirim apa yang diserap oleh lambung, mengurangi lemak dan juga gula yang kalau mulai ngantuk ya. Jadi kalau jam 9 sampai jam 11 ada yang ngantuk-ngantuk gitu ya, itu berarti memang gula yang ada di dalam tubuh kita mulai terserap oleh limpa ya. Kemudian jantung sobat. Jantung bekerja dari jam 11 sampai 1 siang. Ini bekerja keras memompa darah. Jadi kurangi aktivitas fisik dan kurangi emosi ya. Jadi di jam 11 sampai jam 1
mungkin kalau memang lagi aktivitas yang ringan-ringan aja ya, biar jantung kita juga bisa bekerjanya nggak begitu berat ya. Jadi tetap bisa maksimal bekerja untuk tubuh kita. Dan jaga jangan emosi ya. Kalau siang-siang daripada emosi, dibuat bobok cantik aja. Ada usus kecil juga. Dari jam 1 sampai jam 3 sore, dia bekerja mengalirkan cairan ke seluruh tubuh. Jadi jaga pola makan sehat dan seimbang. Jadi kalau jam 1 sampai jam 3 ini bolehlah ngambil, gak masalah. Tapi yang bagus-bagus ya, terutama yang sehat, kayak buah, kayak sayur gitu ya, biar bisa dicerna juga dengan mudah. Dan berikutnya ada ginjal. Ini bekerja dari jam 3 sampai jam 7 malam. Ini menyaring racun untuk dibuang. Jadi wajar kalau sering pipis ya. Jadi kalau ada memang di jam 3 sampai jam 7, kebanyakan kita kok sering pipis, kok bertanya-tanya kenapa ya, ada yang salah? Enggak ya, ternyata itu adalah ginjal sedang bekerja. Berikutnya adalah pankreas ya sobat. Ini bekerja dari jam 7 sampai jam 9 malam. Tubuh mencerna gula lebih efisien dan waktu yang tepat untuk konsumsi buah atau madu. Jadi benar-benar ya, malam di jam 7 malam ke atas jangan makan yang berat-berat ya. Kalau emang lagi lapar, pengen ngemil, pengen makan, cari buah aja yang seger. Terus minum air madu aja yang anget-anget gitu ya. Nanti perutnya jadi kenyang deh. Oke. Dan terakhir ada hati. Ini bekerja dari jam 11 malam ya sampai jam 3 pagi. Jadi dia bertugas untuk membuang racun, jadi jangan begadang. Betul sekali. Jadi jam 11 malam pastikan kita udah benar-benar istirahat, kita udah benar-benar tidur sehingga hati kita bisa bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik. Besok paginya kita bangun sehat dan segar ya. Oke. Dan biar semakin segar, biar semakin semangat pagi hari ini, sekedar olahraga ringan, gerakan badan, gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala boleh ya. Sambil diiringi lagu dari 96,6 Bass Radio nih, Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Ada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsing gini sih?
0: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro di perjalanan IG. Ya, baru berapa yang baru bergabung, selamat pagi ya. 08 11 305 2966, masih ditunggu yang pengen merapat di WA juga di teleponnya ya. Pagi hari ini kok belum ada yang sapa-sapa ya. Oke, coba kita sapa dulu, soalnya belum ada notif masuk di sini ya. Bu Win, apakah radionya belum disetel pagi hari ini, Bu Win? Kok belum ada masuk notif ke saya? Apakah masih bobok cantik? Ataukah sudah super cibuk di dapur gitu ya, makanya nggak bisa WA, tapi radionya udah disetel kencang banter gitu ya. Sebabpun aktivitasnya lancar selalu di pagi hari ini, sambil mendengarkan Semarang Kemana Bahas Sewam Radione Bojonegoro ya. Kalau ada Bu Win, ada Mbak Lan, selamat pagi juga. Pasti udah sarapan pagi hari ini sambil sibuk rutinitasnya ya. Ada juga Pak Ale, sudah diseruput kopinya ya, sama sarapannya, apakah ada roti goreng ataukah ada ubi rebus. Enak tenan, mantap tenan, isu-isu apa meneh, jagung godok, seger gitu ya. Ada juga nih Tante Salina, sama Pak Desastro di kawasan Pacul juga, selamat pagi ya. Bunda Inung, menata-nata telur puyuhnya juga pagi hari ini sambil dengerin Bas FM-nya. Ada juga Bu Ember, pasnya juga udah sibuk bersama dengan momongan tercinta ya. Alvaro, sudah mandi belum? Udah hampir jam 8, pasnya udah mandi, udah cakep ya. Mungkin tinggal sarapannya pagi hari ini, oke. Yang pasnya juga tetap sehat selalu begitu ya Bu Ember pagi hari ini, sambil mendengarkan Semarang Kemana Bas Radio nih. Bojonegoro ya. Ada Mama Retri juga di kawasan Pacul Permai ya. Selamat pagi. Ada di Tanjung Harjo, ada Mas Andika, ada Mas Lucky, ada Mas Fatoni ya. Semuanya juga selamat pagi. Mudah-mudahan radionya udah pada distal juga banter kenceng di pagi hari ini ya, biar semangatnya juga menggebu luar biasa kayak lagu-lagu yang dihadirkan ya di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semarang Kemana Bahas Radio nih Bojonegoro.

0: dan lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 BED2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di IG pagi hari ini, yang baru merapa, yang baru bergabung ya, selamat pagi saja. Masuk di season yang terakhir, di season yang ketiga bareng Dian Wijaya ya. Ada Wulan pagi hari ini yang direquest sama Mbak Ita ya. Mbak Ita apa Mbak Rita? Ini tadi saya di WA Jeng Bella katanya, guys puterin lagu Wulan gitu. Ini ada Mbak Ita ya, benar ya Mbak Ita atau Mbak Rita, ini lagi request guys gitu. Kemarin pas Jeng Bella siaran gitu ya, sekarang request lagi. Oke, ya pokoknya tetap setia setiap hari ya Mbak Ita atau Mbak Rita, wes pokoknya Mbak Ita atau Mbak Rita ya. Tetap setia setiap hari di 96,6 Radio Nebo Jonegoro ya. Kalau pagi gini kita nge-DJ-an ya, sambil sibuk aktivitas apapun itu, maupun di rumah saja, ataupun di luar ruangan, ataupun juga lagi di kantor. Pokoknya sambil dengerin Bass FM, mantep banget gitu ya. Jadi bisa request lagu juga yang mungkin lagi jadi tren, yang lagi jadi viral di akhir-akhir ini gitu ya. Pokoknya tetap merapat hanya di semalam kemanapas Radio Nebo Jonegoro ya. Kita masuk di season yang terakhir pagi hari ini, masih ada waktu panjang hingga jam 9 nanti. Dikasih dulu ya sama yang satu ini, tetap di semalam kemanapas Radio Nebo Jonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
2: Rahasianya apa? Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Di perjalanan IG pagi hari ini, ya baru saja merapat, ya baru saja bergabung ya. Selamat pagi saja. Yang pastinya di kesempatan kali ini, untuk sobat yang mungkin juga baru siap-siap ya, atau mungkin juga udah cukup sibuk, pokoknya apapun itu aktivitasnya selalu berjalan dengan lancar ya. Atau mungkin pagi hari ini ada yang mau belanja-belanja

jeli banget gitu ya. Kalau saya kalau nggak ngelihat artikel ini, saya juga nggak tahu sobat. Betul sekali, saya nggak tahu. Coba nanti saya cek dulu ya. Kebetulan hari ini nggak ada itu uang. Uang 100.000 warna merah gitu ya. Nanti kalau ada coba saya cek dulu. Karena saya ini memang nggak pernah teliti, nggak pernah ngelihat kalau emang ada kayak gitu gitu ya. Jadi untuk sobat yang memang benar-benar teliti kadang ya, karena memang ada perbedaan banyak gitu ya. Ada orang yang benar-benar teliti banget, ada yang biasa aja, ada yang bahkan nggak peduli. Kalau saya benar-benar nggak tahu kalau memang di dalam uang yang kita pakai setiap hari itu ada tanda tangannya sobat. Nah ini lagi jadi rame dan lagi jadi viral ya, dimana Bank Indonesia ini menegaskan bahwa uang rupiah yang memuat tanda tangan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Gubernur BI Ferry Warjio ini tetap sah sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia ya. Meskipun ini ya, Menteri kita Purabaya ini kemarin kan sudah diberhentikan dan sudah diganti sama yang baru gitu ya. Nah, BI menjelaskan tanda tangan pada uang rupiah merupakan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang menjabat pada saat proses penetapan dan produksi uang tersebut. Karena itu pergantian pejabat tidak mempengaruhi keabsahan rupiah yang sudah diproduksi dan diedarkan. Selanjutnya, uang rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang baru yang menjabat sesuai dengan ketentuan dan tahapan pengelolaan uang rupiah. Jadi mungkin ini kemarin ada desas-desus ya, lu kius tanda tangannya gitu ya. Jadi tapi semuanya tetap sah selama itu memang benar-benar uang asli ya. Jadi meskipun tanda tangannya bukan tanda tangan Pak Purabaya lagi ya, karena memang kemarin udah diberhentiin gitu ya, tapi tetap sah kalau memang itu uang asli ya. Saya nggak tahu tanda tangannya di sebelah mana ya. Coba nanti saya cek dulu di dompet. Karena memang benar-benar saya nggak seteliti itu gitu loh. Jadi untuk sobat yang mungkin hari ini juga mau berbelanja, mungkin juga penasaran ada tanda tangannya di sebelah mana, boleh dicek dulu uangnya ya. Ya pasti itu tetap sah dan bisa digunakan untuk alat pembayaran ya, alat transaksi, okay? Pokoknya yang penting uang itu benar-benar asli loh ya, nggak palsu, okay? Masih di perjalanan IG, dikasih dulu ya sama yang satu ini. Lihat awan-awan yuk, lihat awannya udah kelihatan kayaknya.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
5: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
10: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
9: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
10: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
11: Halo kalian.
9: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
11: Ah, biasa aja kok.
9: Nit, kok bisa langsing gini sih?
11: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
9: Nitasan?
11: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya, semalam kemana Bas Radio Nebo Junegoro ya Sobat. Tidak terasa kebersamaan kita di hari ini juga harus dituntaskan ya. Yang pasti tetap bergabung, tetap merapat Spektrum. Sesaat lagi juga bisa disimak kembali. Dan juga lagu-lagu sudah disiapkan untuk menemani apapun aktivitas Sobat ya. Dian Bijoyo pamit undur diri dulu di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan rutinitas Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

0: Kreatif. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, oh, semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal. Yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini, mohon maaf, agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya, sebagaimana konsensus berbangsa, bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
2: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal itu terus dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukung 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngelencer di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku

0: Makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.

0: dari Wings Food.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar

0: belajar alat musik atau menjajal skill baru.
1: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Panas, Po. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
5: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
1: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Sehingga para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: kesehatannya Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Ngelencer di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
4: Mita mana?
5: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsing gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue

0: Pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

0: lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Soko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November. Pertama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 103.

33,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Iya sobat, ada dua komposisi lagu pop ya. Ini lumayan baru lagunya, barengan Bricia Jodi ada Rindu Tak Berujung, dan barengan Enau dan Momo Geisha tadi Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Sobat, mengantarkan kita ke menit 27 ya, lepas dari jam 12 siang. Balik lagi masih di Lapopin Lagu Pop Indonesia, dan pastikan juga tetap rapat selalu di Radio Nih Bojonegoro. Sobat,

0: Sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati. Satu ini, tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
3: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
2: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
3: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

sobat, balik lagi ya, masih di Lampopin Lagu Pop Indonesia 96,6 Radio Uni Bojonegoro. Edisi siar di hari Rabu ya, di siang kali ini 23 September 2026 sobat. Kita langsung aja ke informasi yang pertama. Ini terkait hari ulang tahun ke-81 PMI Bojonegoro salurkan bantuan sembako bagi warga yang membutuhkan. Jadi momentum hari ulang tahun ini juga menjadi kesempatan untuk terus memperkuat kepedulian dan juga memberikan sebuah manfaat secara langsung kepada masyarakat. Nah, dalam rangkaian hari ulang tahun PMI Bojonegoro ini menyalurkan 50 paket sembako kepada warga yang membutuhkan di 3 desa di Kecamatan Kapas Selasa kemarin. Paket sembako tersebut disalurkan kepada masyarakat di Desa Sukawati, Desa Tikusan, dan Desa Mojodeso. Dan bantuan tersebut juga diharapkan bisa memberikan ataupun juga memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus meringankan beban masyarakat yang membutuhkan sobat. Ketua PMI Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, berharap bantuan tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. Nah, apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Desa Mojodeso. Ia mengucapkan terima kasih kepada PMI Provinsi Jawa Timur dan PMI Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Mojodeso. Dan penyaluran bantuan tersebut juga menjadi bagian dari semangat PMI untuk terus menguatkan nilai-nilai kemanusiaan, dan di usia ke-81, PMI diharapkan semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai pelayanan dan juga aksi nyata, khususnya bagi warga yang membutuhkan dukungan.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
7: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
9: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
11: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

sobat, ada sesi potret ya. Sudah mengantarkan kita menit ke-12 lepas dari jam 1 siang. Ini ada informasi sobat datangnya dari kawasan Surabaya. Jadi tim penyelam gabungan ini berhasil menembus akses ke sejumlah kamar korban kecelakaan kapal motor atau KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Nah, saat kaca jendela kamar-kamar kapal itu dipecah, ditemukan banyak jasad korban kecelakaan yang terjebak di dalamnya. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Banjarmasin 1 Putu Sudayana selaku SAR Mission Koordinator ini mengatakan pencarian saat ini difokuskan pada bagian badan kapal, terutama kamar-kamar penumpang, karena tim telah menemukan banyak penumpang yang terjebak di dalam bangkai kapal tersebut. Nah, beberapa

Dan saat ini masih terjebak lantaran terjepit sobat. Nah, jadi memang difokuskan di sana, memang juga sudah banyak terlihat penumpang-penumpang yang terjebak di dalam kamar kapal. Dan juga ditemukan beberapa korban yang sudah dicoba ditarik menggunakan tali tapi tetap tidak bisa sobat. Nah, sepertinya memang ada korban yang terjepit di dalam kapal atau entah apa penyebabnya. Jadi pencarian juga akan dilanjutkan besok dan semoga evakuasinya juga berjalan dengan lancar. Dan pihaknya juga menjelaskan tim penyelam gabungan yang terdiri dari Basarnas Special Group atau BSG, Kopaska dan Pangko Armada 2 TNI Angkatan Laut, PT Jasa Lindo dan unsur lain ini telah memecahkan kaca-kaca jendela di kapal tersebut dan juga di beberapa kamar. Jadi kaca ini dipecah untuk akses menuju ruang yang menjadi lokasi korban terjebak di dalam kapal. Dan pada Selasa kemarin pagi, ini tim penyelam gabungan sebelumnya juga berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 korban meninggal dari dalam bangkai kapal. Sementara masih ada sejumlah korban yang telah terlihat penyelam namun belum bisa dievakuasi lantaran kondisi air mulai keruh dan arus laut yang semakin kencang. Dan pihaknya juga mengatakan untuk proses evakuasi ini akan dilanjutkan pada hari Rabu di hari ini mulai tadi pagi sampai nanti sore dengan harapan kondisi cuaca lebih baik dan juga arus laut lebih tenang sehingga tim penyelam gabungan bisa melaksanakan lebih banyak proses evakuasi di dalam badan kapal. Tim SAR gabungan juga akan memfokuskan pencarian ke kompartemen khususnya kamar tidur penumpang kelas ekonomi maupun kelas eksekutif dan selanjutnya juga akan mempertimbangkan pencarian pada kendaraan yang berada di dalam kapal apabila kondisi memungkinkan dan juga aman bagi penyelam sobat. Nah, hingga Selasa tadi malam tepatnya di jam 10 waktu Indonesia bagian tengah ya, ini Basarnas mengonfirmasi sebanyak 126 korban ini telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 18 orang meninggal dunia, sementara 117 korban masih proses pencarian dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8 sobat.

0: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah, uang tunai, serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
10: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

Iya sobat, satu komposisi ya barengan Adira. Ada Serpihan Hati mengantarkan kita menit ke-36 lepas dari jam 1 siang. Masih setia stay tune ya di Lapopin, lagu pop Indonesia, Radio Ne Bojonegoro. Edisi siang hari Rabu 23 September 2026 sobat ya. Gak kerasa juga nih September udah dapet 23 hari. Kurang seminggu lagi udah ganti bulan Oktober ya. Oke deh, sambil kita ke informasi selanjutnya. Ini datangnya dari Magelang sobat. Jadi kebakaran yang melanda kawasan hutan Taman Nasional Gunung Merapi di Gentong Jurang Jero, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, ini masih belum padam. Jadi luas lahan hutan yang terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar. Nah sebenarnya pihak dari Kepala Taman Nasional Gunung Merapi ini juga mengatakan belum bisa memastikan dengan detail karena hitungan-hitungan kasar teman-teman yang dilakukan ini juga mungkin yang terbakar sekitar 4 hingga 5 hektar. Nah sementara ini mudah-mudahan juga tidak sampai bertambah dan menyebar sobat. Nah untuk kondisi terakhir yang diperoleh pihaknya per pukul 6 sore kemarin ya, ini juga masih ada 2 titik api yang terlihat di blok Gentong dan tim juga sudah

bergerak untuk memastikan harus segera dipadamkan. Adapun unsur yang terlibat dalam pemadaman kebakaran tersebut di Taman Nasional Gunung Merapi antara lain adalah dari relawan, terus juga BPBD, Damkar, TNI, dan Polri. Kemudian juga ada tangki air dari BPBD dengan kapasitas 5.000 liter, sobat.

Dan yang pastinya nanti Bella juga akan kembali hadir dengan beberapa informasi dari seputaran Bojonegoro, Jawa Timur, dan sekitarnya, sobat ya. Dan sudah di menit ke-40, ini Bella juga sudah siapkan ada satu komposisi. Lagunya Rahmat Eka Matra, cuma sudah Bella hadirkan untuk yang versi covernya. Siapa di hatimu spesial teruntuk semuanya saja, monggo.

0: boleh minta waktu sebentar, Kang?
1: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
0: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
2: Wait, sini deh. Gue kasih tahu rahasia gue biar semangatnya tetap on, anti tepar. Ini dia Sofresh, baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oles Sofresh Hot kapanpun, dimanapun, pegal-pegal doang lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya tahan lama, strong pisan, oi. Cuma 15.000, udah dapat 2 botol, bro.
1: Lo.
2: Sorry. Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
2: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh. Badan sehat.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia dari 96,6 Bass FM.

Iya, sobat barengan Agnes Monica featuring Ahmad Dhani Radia. Ada Cinta Mati, lagu ini rilisnya bulan Mei 2013 dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-57 lepas dari jam 1 siang. Balik lagi masih di Lagu Pop Indonesia di Lapopin Radio nih, Bojonegoro. Dan untuk informasi selanjutnya, karena ini juga masih dalam masa-masa musim kemarau, nah ada angin kencang yang melanda sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir, sobat. Pakar kebencanaan ini mengingatkan masyarakat agar senantiasa waspada terutama terhadap resiko pohon tumbang, kebakaran, hingga gelombang tinggi yang terjadi di perairan. Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia, IABI, Dr. Daryono ini menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran terbuka saat kondisi angin kencang. Karena bara api yang terbawa angin ini bisa menyebar dan juga memicu kebakaran di area lain. Selanjutnya, masyarakat juga dihimbau waspada saat berkendara khususnya pengguna motor atau roda dua. Karena warga ini juga diingatkan agar tidak berteduh maupun memarkir kendaraan di bawah pohon tua ataupun baliho berukuran besar ataupun juga tiang yang berpotensi roboh ketika terjadi angin kencang, sobat. Atau pengendara juga dihimbau perlu mengantisipasi dorongan angin dari samping atau yang namanya tuh crosswind. Nah, selanjutnya, fenomena angin kencang yang terjadi di Jawa Timur ini berkaitan dengan menguatnya angin muson timur. Nah, kondisi ini berlangsung ketika Jawa Timur masih berada pada periode puncak musim kemarau. Fenomena tersebut diperkuat oleh gradien tekanan udara yang signifikan, yakni adanya perbedaan tekanan udara antara benua Australia yang relatif bertekanan tinggi dan juga wilayah ekuator yang bertekanan lebih rendah. Nah, di sejumlah wilayah seperti Probolinggo, Pasuruan, hingga Malang Raya, ini aliran angin timuran yang melewati wilayah pegunungan juga bisa mengalami pembiasan dan juga akselerasi sehingga menghasilkan angin lokal yang kering dan lebih kencang seperti angin gending, sobat. Potensi angin kencang ini umumnya berlangsung dinamis hingga masa transisi atau pancaroba sekitar akhir September hingga nanti di bulan Oktober saat pola angin timuran mulai melemah dan beralih ke muson barat. Nah, pihak BMKG juga menyebutkan bahwa masyarakat perlu mewaspadai dampak angin kencang yang terjadi di kondisi perairan juga, sobat. Jadi, angin timuran yang kuat ini juga bisa meningkatkan tingginya gelombang laut. Tidak hanya berdampak terhadap lingkungan dan juga aktivitas masyarakat, gangguan pernapasan dan juga perlu diwaspadai oleh tubuh. Karena proteksi diri atau perlindungan diri ataupun juga kesehatan ini bisa menjadi hal penting yang harus diperhatikan lebih, sobat ya. Nah, ini juga ada saran untuk tetap menggunakan masker dan juga kacamata pelindung saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengantisipasi paparan debu dan juga menjaga kesehatan pernapasan.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro

Iya sobat, ada kupu-kupu malam ya, mengantarkan kita menit ke-22 lepas dari jam 2 siang. Masih di Lapopin 96,6 Radio nih Bojonegoro. Oke deh, kita beralih informasi, balik lagi ke Bojonegoro. Ini Dinas Bojonegoro juga memperkuat kesiapsiagaan masyarakat tanggap bencana, sobat ya. Jadi dalam menghadapi bencana ini tidak hanya bergantung kepada kecepatan bantuan saat bencana sudah terjadi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk melakukan tindakan awal secara mandiri. Nah, strategi ini juga menjadi perhatian serius Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan geladi tanggap darurat lanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan kemarin hari Senin dan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat khususnya desa-desa yang berada di sekitar aliran sungai Bengawan Solo dan juga memiliki potensi terdampak banjir. Nah, karena kesiapsiagaan masyarakat ini juga menjadi salah satu kunci dalam meminimalkan resiko dan juga dampak bencana. Dan melalui geladi tanggap darurat, masyarakat tidak hanya mendapatkan pemahaman secara teori, tetapi juga dilatih untuk merespon kondisi darurat secara lebih terarah. Jadi praktek langsung gitu ya. Nah, selanjutnya kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat agar mengetahui apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, mulai dari mengenali potensi resiko, lalu juga melakukan evakuasi, membantu kelompok yang rentan seperti lansia, nah, hingga berkoordinasi dengan unsur terkait. Dan juga kesiapsiagaan yang dibangun sejak tingkat desa ini juga penting untuk memperkuat kondisi ataupun juga koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, relawan, dan perangkat daerah dalam menghadapi potensi bencana. Dan yang pastinya dengan adanya peningkatan kapasitas dan geladi tanggap darurat secara berkelanjutan, Dinas Sosial juga berharap masyarakat di wilayah rawan bencana seperti yang ada di bantaran Sungai Bengawan Solo ini juga bisa semakin tangguh, sigap, dan mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi kondisi darurat, sobat.

Kagak skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya, sobat masih di Lapopin ya, lagu pop Indonesia untuk sesi yang terakhir. Ini kembali Bella ingatkan juga bahwa Disebut Parbojonegoro juga mengajak generasi muda untuk menelusuri jejak sejarah desa. Nah, untuk lomba esai ini terbuka bagi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro dengan usia minimal 16 tahun saat pendaftaran, dan peserta juga dapat mengikuti lomba secara perorangan maupun kelompok dengan jumlah maksimal sebanyak 3 orang sobat. Dan untuk peserta yang masih berstatus pelajar, ini juga wajib melampirkan kartu pelajar ataupun surat keterangan aktif dari sekolah, dan setiap peserta juga hanya diperbolehkan mengajukan satu judul esai. Jadi esainya ini adalah bertujuan untuk mendorong masyarakat mengenal dan juga menggali sejarah lokal melalui Lomba Esai Sejarah Desa Bojonegoro 2026. Dan kegiatan ini juga mengangkat tema menelusuri jejak sejarah desa di Kabupaten Bojonegoro. Dan yang pasti juga diingatkan untuk peserta agar memperhatikan originalitas sebuah karyanya sobat ya. Jadi menghindari yang namanya plagiarisme ataupun juga pemalsuan data maupun bentuk kecurangan lainnya yang bisa berujung pada pengurangan nilai dan bisa didiskualifikasi hingga pembatalan sebagai pemenang. Nah, selanjutnya untuk lomba tersebut juga harapannya tidak hanya menjadi ajang kompetisi menulis, tetapi juga menjadi ruang untuk menemukan dan mengangkat kembali cerita, nilai sejarah, dan juga bisa menggali potensi desa yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Untuk pengiriman karya ini dibuka mulai tanggal 14 September sampai nanti di tanggal 14 Oktober 2026. Untuk informasi pendaftaran dan juga petunjuk teknis juga bisa diakses melalui tautan atau QR code pendaftaran yang disediakan oleh Disputpar Kabupaten Bojonegoro. Dengan total hadiah yang disiapkan dalam Lomba Esai Sejarah Desa Bojonegoro 2026 mencapai 10 juta rupiah sobat. Nah, untuk barcode-nya atau untuk informasi lebih lanjut sobat juga bisa mengunjungi di website ya, bojonegorocup.go.id.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea. Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang

0: burgernya kelewatan dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious.
4: Tudong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.
5: Tengah anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

Sobat Mas FM, usai sudah kebersamaan kita di Love Popin ya, lagu pop Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Setelah ini bisa kembali dangdutan di DKM Dangdut Koplomania sampai nanti usai di jam 6 petang. Bela Puspa pamit ya dari Jalan MT Haryono 17 Bojonegoro. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga, dan permisi.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Rabu 23 September 2026, dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Wujudkan ketahanan pangan, Bupati Bojonegoro raih penghargaan The Inspiring Food Security Pioneer. Dampak El Nino, kemarau diperkirakan semakin lama dan kering. Dinas Pendidikan Bojonegoro dan BBPMP gelar budaya aman dan nyaman.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Bupati Setio Wahono meraih penghargaan atas keberhasilannya mendorong inovasi dan kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan lokal berkelanjutan. Penghargaan untuk Bupati Bojonegoro Setio Wahono tersebut diserahkan oleh Direktur Jawa Pos Radar Grup Marsudi Wahid, diwakili dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza. Penghargaan diberikan pada malam Anugerah Jawa Pos Radar Bojonegoro Award 2026 yang bertajuk Transformasi, Berkolaborasi, dan Menebar Inspirasi. Fokus saat memimpin Bojonegoro, pasangan Bupati Setio Wahono dan Wakil Bupati Nurul Aziza, yakni salah satunya memang pada bidang pertanian. Pihaknya selalu mencari langkah strategis guna menjawab tantangan bagi para petani yang erat kaitannya dengan pupuk, air, harga pasca panen, hama, dan juga bibit. Sehingga bidang pertanian menjadi prioritas APBD Bojonegoro. Pada tahun 2026 di triwulan 1, capaian produksi dari 710.000 ton menjadi 886.000 ton. Sementara itu ada 70 nominator yang terbagi dalam 7 kategori Radar Bojonegoro Award tahun 2026. Kategori Ketahanan Pangan Inspiratif, Inspiring Food Security Pioneer, Legislator Inspiratif, Inspiring Legislator, Perempuan Inspiratif, Inspiring Woman, Public Figure Inspiratif, Inspiring Public Figure, Bidang Pendidikan Inspiratif, Inspiring Education Figure, Bidang Kesehatan Inspiratif, Inspiring Healthcare Figure, Pengusaha dan Perusahaan Inspiratif, Inspiring Entrepreneur and Corporation. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bojonegoro menunjukkan kemarau 2026 diprediksi berlangsung panjang. Fenomena El Nino diperkirakan mulai berpengaruh sejak akhir Mei dengan puncak kemarau terjadi pada Agustus hingga September. Selain kemarau panjang dengan curah hujan rendah, fenomena El Nino juga turut meningkatkan risiko kekeringan. Kondisi lingkungan berupa berkurangnya tutupan pohon juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bojonegoro Heru Caksi mengatakan, BPBD telah melakukan pemetaan wilayah rawan serta penanganan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak. Heru mengatakan penanganan kekeringan terus dilakukan berdasarkan laporan dan asesmen di wilayah terdampak. Masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih diminta segera menyampaikan laporan melalui pemerintah desa agar dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Pemkab Bojonegoro juga telah melakukan sejumlah langkah mitigasi, antara lain pembangunan dan normalisasi embung serta waduk, pembersihan saluran pembuang, dan perluasan jaringan irigasi untuk menjaga pasokan air bagi pertanian selama musim kemarau. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan bersama Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP Jawa Timur menggelar pendampingan penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman BSAN di Aula Ki Hajar Dewantara pada Selasa lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, ramah anak, serta bebas dari segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Bojonegoro, Kusnandaka Catur, menekankan pentingnya pembentukan kelompok kerja POKJA BSAN yang sistematis, terencana, dan juga dilengkapi dengan mitigasi risik. Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Anwar Muhtado mengingatkan bahwa tantangan perlindungan anak saat ini makin kompleks hingga merambah ranah digital cyberbullying. Sehingga pencegahan di luar maupun di dalam sekolah perlu diperkuat secara berkala. Melalui workshop ini, Pemkab Bojonegoro berkomitmen menyusun program kerja terpadu demi memastikan seluruh satuan pendidikan di wilayahnya menjadi tempat yang aman dan optimal untuk tumbuh kembang para peserta didik. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Cika, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
2: Demikian kilas berita Forum Radio Bojonegoro, disiarkan serentak di radio Malowopati FM, Istana FM, Prima FM, Duta FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Nuansa FM, dan Madani FM.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: Rego.
1: Ayo Mas Kiso.
0: Pak.
2: Jauh-jauh.
0: Kiyonel.
2: Ya.
0: Yoi.
1: Puisinya berikut.
0: Puisinya dong.
1: Enggak.

Segara madu sobat yang juga sudah mengantarkan di menit awal ya. Tentu saja di menit ke-17 lepas dari jam 3 bersama Dangdut Koplo Mania. Edisi siar hari Rabu dong ya. Hari Rabu tepatnya 23 September 2026. Bareng Elvi tentu saja sampai tuntas di jam 6 nanti. Waduh gak kerasa ini tiba-tiba mau akhir September. Kemarin kayaknya baru aja akhir Agustus ya. Sekarang sudah ketemu akhir September. Eits, di tanggal tua. Pastinya dong semangatnya harus selalu muda ya. Bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro. Sudah ada Wulan Wulangun ya. Terus dilanjutkan Segoro Madu. Ada juga ini bersama Ajeng Febri ya. Mau tahu apa? Kesandung asmoro. Hati-hati, nek jatuh.

Dangdut Koplo Mania 96,6 Bang FM Radio Nebo Jenegoro yang menit ke 43 lepas dari jam 3. Iya Puin, podo Puin ini kalender tanggal 23 kalender tanggal tua. Ya udah sobat. Seperti biasanya pasti akan Elvi haturkan juga di ruang dengan Anda untuk itu ya sobat. Tipsnya nanti bakalan Elvi hadirkan ya tentang seputar kesehatan lah, spesial untuk Anda semua ya sobat di sore kali ini. Ya untuk Anda yang masih belum bergabung ya silakan bergabung bersama 96,6 FM Radio Nebojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfruit.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sehat, cemilan yang sehat itu apa ya, kayak buah kayak gitu. Jadi kalau misalnya jenis-jenis buah yang dibuat cemilan setiap harinya itu akan menjadikan lebih sehat ya untuk tubuh kita kayak gitu sobat ya. Bersama 96,6 Bass FM, Radio di Bojonegoro tentu saja masih di 96,6 Bass FM bersama Dangdut Koplo Mania. Yang pasti dangdutnya wena pol buat goyang-goyang gitu loh sahabat ya. Selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan bersama 96,6 Bass FM, Radio Nebojo Negoro.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
7: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air-tour teknologinya.
4: Kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
10: fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
10: fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Oke, masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro ya. 96,6 Bas FM, Radio Ne Bojonegoro ya. Semangat selalu di sore kali ini, sobat. Lagi sibuk apa nih, sobat? Sore-sore kayak gini ya, bersantai sambil mendengarkan dendang.

Bersama 96,6 FM Radio Nebo Jenegoro ya. Tentu saja seperti yang sudah saya janjikan kali ini, ada beberapa tipsnya yang menyehatkan apa yang kita konsumsi, yang bisa menyehatkan tubuh kita setiap hari. Tentu saja kalau kita makan makanan yang terlalu banyak lemak atau mungkin kayak lauk-pauk yang terlalu berlebihan gitu, justru malah gak baik untuk kesehatan gitu loh Sobat. Jadi bagaimana caranya kita mengimbangi agar apa yang di piring kita itu bisa menyehatkan untuk kita, untuk tubuh kita, kayak gitu. Ya, satu-satunya yaitu dengan sayuran ya. Sayur yang berkuah, ini banyak sekali pilihan jenis masakan. Kalau mungkin sesekali dengan sayur yang bersantan, it's okay, gak apa-apa ya. Tapi kalau terlalu sering karena sukanya sayur yang bersantan, ya jangan terlalu berlebihan dong, bahaya nanti untuk kesehatan. Mau tahu apa aja nih yang cocok sayuran yang kita konsumsi sehari-hari? Nah, stay tune terus bersama Elwi di 96,6. Sebelumnya saya juga undang dulu gabungannya di WhatsApp-nya 0811-305-2966. Untuk telepon juga di 0353-885-8009. Bersama Dangdut Koplo Mania 96,6 Bass FM.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Oke, 96,6 Bass FM ya. Semakin sore juga semakin hangat suasana, semakin damai bersama. Rasanya hati itu ayem tenteram gitu ya sobat. Ya apalagi kita selalu disuguhin hiburan yang luar biasa sekali bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro bersama Dangdut Koplo Mania 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro sobat. Tentang sayur mayur, kalau Elvi mah apapun suka ya. Karena saya itu gak rewel. Kalau masalah makanan, kalau udah lapar gitu, apa aja pokoknya disikat mau pokoknya ya. Tapi ya dilihat-lihat dulu dong, apa yang kita konsumsi itu jangan terlalu berlebihan yang penting ya. Kalau sayuran, saya suka sekali dengan sayur. Apalagi kalau jenis sayur capcay. Nah ini capcay juga bagus sekali sobat ya. Capcay kuah itu ya, bisa menggunakan aneka sayuran seperti sawi, wortel, kembang kol, brokoli, jamur, dan jagung muda kayak gitu. Karena tinggi serat dan antioksidan, makanya bagus sekali untuk kesehatan kita sobat. Bisa ditambah tahu atau ayam ya sebagai sumber protein. Tapi terkadang ada juga yang kayak ditambah sosis. Tapi kalau nggak suka sosis ya mending nggak usah dikasih sosis. Kalau misalnya ditambah telur enak nggak ya, telur puyuh? Enak-enak aja kayaknya. Sayur apalagi ya yang bisa menyehatkan kita? Tentu saja semua sayur itu bisa menyehatkan kita gitu loh sobat. Kayak sayur oyong gitu, karena mengandung banyak air sehingga membantu menjaga hidrasi tubuh. Dan cocok sekali dipadukan dengan wortel, jagung, atau mungkin bakso ikan. Wow, mantep banget gitu ya. Ya udah sobat, siapa di sini yang suka minum kopi? Hati-hati yang punya sakit asam lambung ya. Jangan terlalu banyak minum kopi, bahkan harus dihindari biasanya kayak gitu sobat. Kalau mungkin sementara gak boleh minum kopi ya minum teh hangat lah, atau mungkin jahe hangat kayak gitu. Yang untuk sobat yang sekarang lagi ngopi juga mat ngopi aja. Jangan lupa untuk selalu stay tune ya sobat. Silakan seperti biasanya boleh kembali bergabung yuk di 0811-305-2966. Untuk teleponnya 0353-885-8009. Nah sobat Bas, saya hadirkan spesial sebuah single untuk Anda yang juga bisa membuat sore hari ini tuh lebih bermakna ya. Sebuah lagu spesial untuk Anda. Stay tune terus di 96,6 Bas FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Oke, sobat masih bersama Dangdut Koplomania ya. 96,6 FM Radio Bojonegoro. Piye kabare sobatku yang baru menemukan channel 96,6 FM? Seneng banget ya bisa Elvi kembali hadir untuk menemani Anda semuanya. Tentu saja untuk kebersamaan Elvi juga sudah memasuki sesi akhir ya. So, yang masih belum merapat silakan merapat. Masih ada beberapa jenis sayuran yang menyehatkan ya untuk kita konsumsi untuk lauk makan sehari-hari gitu ya. Kayak tambahkan tahu atau ayam untuk melengkapi kebutuhan protein ya, atau mungkin dipadupadankan dengan sayuran yang lain misalnya kayak daun kol, wortel kayak gitu, atau mungkin kentang, ini juga enak banget loh sobat. Nah, kalau Anda pecinta sayur lodeh ya, kan pakai santan tuh. Nah, boleh nih sayur lodeh sehat ya. Gimana sih sayur lodeh sehat itu? Nah, gini nih sobat. Biasanya kalau sobat bas kan enak ya kalau kita makan santan, sayur santan itu yang santannya kental ya. Tapi sayur lodeh ini ada yang sehat loh. Jadi gunakan santan encer atau mungkin susu rendah lemak sebagai alternatif agar lebih ringan kayak gitu sobat. Bisa menambahkan labu siam, kacang panjang, terong, dan tempe atau mungkin tahu atau sayuran yang lain. Yang jelas itu santannya jangan terlalu kental. Memang kalau santannya kental sih enak ya sobat. Nah, nurutnya enak ini ya. Waduh, malah nanti taruhannya kesehatan kita sobat. Pokoknya yang itu aja lah, yang biasa aja santannya yang encer ya, biar juga menyehatkan tubuh kita, nggak terlalu berlebihan. Kalau santannya kental itu bahaya, nanti bisa menyebabkan kolesterol, bisa menyebabkan yang lain-lain lah sobat, yang kurang baik untuk kesehatan kita sobat ya. Ini nih ada satu tipsnya agar sayur kuah tetap sehat. Gunakan sedikit garam dan penyedap, perbaiki variasi sayuran berwarna, tambahkan sumber protein seperti tahu, tempe, telur, atau ayam. Hindari memasak terlalu lama sobat, agar kandungan vitamin tetap terjaga. Sajikan selagi hangat untuk rasa dan manfaat yang optimal sobat. Sobat Bos FM, itu tadi untuk tipsnya ya. So, stay tune. Waktunya juga semakin nifis banget gue. Masih banyak sekali lagu yang siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda. Stay tune terus.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love blossom, juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Oke, sobat Bos FM, masih bersama Dangdut Koplo Mania 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro. Iya, mohon maaf sekali ya untuk kebersamaan yang sudah menemani Anda. Ini sudah mepet call ya. Jadi sebentar lagi ini Elvi juga mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya terima kasih saya sapa juga untuk Mas Ton ya. Terima kasih, salam kenal juga. Ada Kang Dimas ya, thank you yang selalu pantau bersama 96,6 Mbak Titin. Terima kasih Mbak Siti, terima kasih Mbak Ija. Matur sembanuun guys, sudah mampir di 96,6 Bahasa FM. Bu Win yang selalu luar biasa sekali, Bu Win ku cantik, thank you ya. Yang juga biasa yang biasa bergabung ada Mas Ali dari kawasan Malang, kemudian juga ada Mas Zendra, terima kasih buat Mas Luki, buat Mas Fatoni, buat Anda semuanya. Bersama 96,6 Mas FM Radio Bojonegoro, sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Tadi juga sudah saya haturkan di ruang dengar Anda untuk tipsnya beberapa sayuran yang menyehatkan untuk tubuh kita ya sobat. Sobat Bas, semangkuk sayur kuah hangat bukan hanya menyenangkan, tetapi juga menjadi cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatan kita setiap hari. Sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih saya ucapkan.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Iya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni.

0: dan pasti sejuknya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini. Bass.

96 kemanem bahasa FM Wilujeng dalu kelataraken dumateng panjenengan. Enggak wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio bahasa FM. Sawetawis tabuh 9 langkung selangkung menit wekdal wonten studio radio bahasa FM. Semoga mbok pilih dalu punika panjenengan badhe nggegono utawi atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 9 saged ugi lumantar WA 08 1 0 3 0 gangsal 0 6 6. Kawulan dherekan panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu.

0: Leye. Rumangsaku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan nglamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Apa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu, Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema, Bune?
1: Gending matah, Pak Ne.
0: Tenane to, Bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng.

96,6 bahasa pamilu jeng dalu kelataraken dumateng panjenengan. Sepindah malih semoga mabile dalu punika panjenengan badhe kinten salam badhe atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 6 6. Kula nderekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh kalih 12 dalu. Pramila semangga ingkang dalu punika taksih wungon katemben layah-layah, katemben jejagongan, katemben makarya lembur utawi katemben menapa kemawon mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged dados jampi saya panjenengan. Bapak Ibu lan ingkang wonten lajeng jantok wilujeng dalu sugeng nyawiji lumantar radio Bas FM Bang Toyib ingkang wonten lajeng pesungan ugi wilujeng dalu lajeng mboten kantun ayah Giono ingkang wonten lajeng ngampel nangandhan di lumut kados pundi pawartosipun nangandhan di lumut adalah Dok Kleting Kuning Bunda Sri Wulan Bunda Sri Kandi wonten Bunda Serukayah ugi mboten kantun menika Mama Yuni kawonten aladan ngampel mugi-mugi kalau dengan dalu punika ugi tansah kalipur dening kendhing-kendhing lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Selajengipun wilujeng dalugi Mbah Joyo Dok Joyo ingkang wonten aladan balen Kang Temon Kang Irwan lajeng boten kantun menika Kang Parjempol wilujeng dalu sugeng nyawiji lumantar radio Bas FM Abah Yusuf Idalam Tenala dan Sidorejo Kedung Adem Bunda Renggani dan semoga kita lajengaken gending engkang badhe kapiyarsa inci punika wonten ali-ali semoga

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: ya le ya le ya. Rumah saku kok ono sing kurang. Oh boyo. Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending mata Pak Ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupan saben dinten Senin ngantos Jumat jam songo ngantos jam kali

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

106,6 Mbak FM Milu Ceng Dalu Kelaturakan Dumateng Panjenengan Engga wonten kalau dengan Dalu Peniko Dan sama nunggal Nyawiji Lumantar Radio Bas FM Engga balik ke kono Tatur Pamagio Milu Ceng Sake sesawatan Lumantar 08 Gangsal kali Songo 66 Semoga kita laras sayang Wonten Gening ingkang sampun Kapiar sokolongji Ingkang sampun Kalau terakhir Dumateng panjenengan Semoga Selanjutnya

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

nyoblos nomor 22 lho ya. Partai pelopor. Oke. Okay.

0: Kaca. Nomor loro lo ya.
1: Enom.
0: Nah, kok nggih kok. Niki kapan ya, kok?

izin kan munda nih pitung ewe nggih. Nadia

0: Anda kompak tenang. Saya ana sing telepon, saya.
1: Nggih, mantap.
0: Sebentar ya.

Poro kabang sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Jika ingin sukses, coba bergaul dengan orang sukses yang ada di sekitar kamu, seperti di kawasan tempat tinggal, kantor, komunitas, dan sebagainya. Kisah sukses yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar akan membuat kamu semakin termotivasi untuk mengejar kesuksesan meskipun telah berkali-kali mengalami kegagalan. Pilih lingkungan pergaulan yang dapat membuat kamu maju, bukan menjadi terbelakang. Jaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan pergaulan agar hubungan pertemanan semakin kuat.
1: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
0: Now you're listening IK Informasi Pagi.

0: Special featuring DJ Bongo Barbar.
1: Hai hai hai, ada IG informasi pagi yang bikin happy. Edisi siar hari Kamis manis sobat ya, 24 September 2026. Dan kita juga kembali berjumpa di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Untuk IG mulai jam 6 pagi sampai nanti usai di jam 9 pagi. Dan pastikan juga tetap stay tune barengan Bella Puspa sobat.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan, bersih deh. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Iya sobat, ada andaikan kau datang kembali gitu ya. Jawaban apa nih yang harus diberikan gitu ya. Oke deh, mengantarkan kita menit ke 28 lepas dari jam 6 pagi. Balik lagi masih di IG Informasi Pagi yang bikin happy. Oke sobat, untuk mengawali informasi di pagi hari ini, kita coba cari tahu bagaimana cuaca hari ini ya untuk edisi hari Kamis 24 September 2026. Nah, ini perakiraan cuaca Jawa Timur, khususnya Surabaya, Gresik, Bojonegoro dan sekitarnya. Hari ini juga menunjukkan kondisi berawan dengan suhu berkisar 27-33 derajat Celcius dan kelembapan udara juga berada pada rentang 45-73%. Nah, kondisi tersebut menggambarkan suasana langit yang cenderung tertutup awan sepanjang periode perakiraan, sobat. Nah, meski demikian, data yang tersedia juga belum menunjukkan adanya informasi mengenai hujan ya. Nah, coba kita cari tahu. Ini berdasarkan data dari BMKG, cuaca Jawa Timur khususnya Bojonegoro hari ini juga diperkirakan berawan, sobat ya. Jadi cerah berawan dan kondisi ini juga membuat langit di sejumlah Jawa Timur berpotensi tampak didominasi oleh awan. Nah, cuaca berawan ini tidak selalu berarti hujan akan turun ya, karena awan yang menutupi langit ini juga bisa menyebabkan intensitas sinar matahari yang diterima permukaan bumi berkurang dibandingkan kondisi cerah. Karena itu, suasana di luar ruangan ini bisa terasa berbeda meski suhu udara tetap berada pada kisaran yang cukup tinggi gitu ya, cukup panas kalau siang. Bagi warga Bojonegoro yang memiliki aktivitas yang perlu dibawa. Dan untuk wilayah Bojonegoro ini, coba sambil Bella scroll ke bawah karena ini banyak sekali sobat perakiraan cuaca wilayah kota ataupun kabupaten di seluruh Jawa Timur. Khususnya untuk Bojonegoro, cuacanya juga cerah berawan sobat ya. Suhunya mencapai 23-34 derajat Celcius. Ini kalau siang juga lumayan hot. Dan kelembapan udara sekitar 32-85%. Nah, jadi itu tadi informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bojonegoro, khususnya yang ada di Jawa Timur. Dan sobat juga...

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
4: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer.

0: terbaru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang Salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Sok Lain Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Sok Lain Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Iya, sobat, balik lagi masih di 96,6 Radio Nih Bojonegoro ya, masih barengan Bella Puspa di IG Informasi Pagi yang bikin happy. Oke deh. Untuk informasi selanjutnya, kita jalan-jalan ke Jalan Tunjungan dulu sobat ya. Jadi ini ada informasi akses Jalan Tunjungan Surabaya akan ditutup sementara pada hari Sabtu 26 September 2026. Nah, penutupan ini dilakukan karena ada acara tahunan refleksi perobekan bendera 2026, sobat. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan Surabaya, penutupan ini dimulai sejak pukul 4:30 pagi ya waktu Indonesia bagian barat dan dibuka kembali pada pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Dan dihimbau bagi masyarakat yang akan melintas untuk menghindari Jalan Tunjungan selama penutupan berlangsung dan juga bisa menggunakan jalur alternatif sebagai antisipasi kepadatan lalu lintas. Jadi biar tidak terjadi kemacetan gitu ya. Nah, perlu diketahui, refleksi perobekan bendera ini merupakan acara tahunan yang digelar oleh pemerintah Kota Surabaya dan acara tersebut juga digelar bukan tanpa alasan sobat. Nah, akan tetapi sebagai upaya pemerintah Kota Surabaya untuk mengedukasi sekaligus mengenang sejarah penting atas peristiwa perobekan bendera Belanda yang terjadi pada 19 September 1945. Nah, teatrikal ini juga akan berlangsung di depan Hotel Majapahit atau biasa disebut Hotel Yamato dan dimeriahkan oleh arek-arek Surabaya. Menurut informasi yang beredar, perobekan bendera merah putih 2026 ini dimulai sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat sobat. Jalan Tunjungan ini akan menjadi panggung yang melibatkan ratusan pameran mulai dari veteran, seniman, pelajar, komunitas sejarah hingga pejabat daerah.